Kalau melihat kondisi nasional sebagai kapal sampai mati di parti parti itu, cara cara seperti ini juga terlihat ini. Apa itu khusi silubuan silubuan khusi air kalau kamu lihat mas? Khusi itu misalnya kafe khusi tanah itu misalnya tanah bukan langsung stella. Khusi khusi ini. Aku sedih kerana berharap pastinya tak akan masa. Kamu dah tahu cerita khusi ini tidak? Inilah khusi atas nama parol dan tanggul ini. Ia semua kamu pada situasi terlebih sedih dan terpukul ini akan menjadi

episode sama Rebut sama Yukosa dalam kontak kepada Perkis di Kansas Tama sampai pendak dari Pabi Kuni Menemani dari Yukosa Dan tiap pagi yang operasi Untuk sini berbicara Pada pendak pendak Sampai pendak dari Kuni Sampai pas malam di Yukosa Tiba di Sampai Yukosa Mantan tak perempuan Pernah sakit di Yukosa Rupa perempuan Mungkin itu Hanya Mantan tak perempuan Sampai pendak dari Kuni Sampai pendak pendak di Yukosa Tiba di Sampai Yukosa Ini Pintahan Tanpa putri setara Pertama Kita istri Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama

sendiri pasti berkata walaupun tahu dan peratau dengan dia kalau properti dari buku-buku model kepada asli sepatah juga disimpan sebutan mengenai kalau properti dari buku-buku adalah hanya legasi konsol yang selalu mengasih semua diri dan diskriptor dari lelet sebagai hamba pertolongan buku Absolut sah dan dengan sah, aku tak sah melihat dengan istilah sisi itu dengan sama ibu. Absolut sah dan dengan semua aku, absolut sah dan dengan lagi, kami boleh semua dunia kami. Orang-orang di dalam dia tidak bersinaris dia, ayah kami boleh panas dengan dia. Absolut sah dan dengan semua ini semua. Jadi kan mata itu sebagai satu tanda pertanyaan bagi sokong pertanyaan bagi sokong itu. Kalau kau kira pasti sudah kau kira kalau bagi sokong kau kira agama hanya untuk urusan pertanyaan itu. Tapi kalau sudah agama problem, tapi kalau pernah di muka mali pada tuh muncul itu saya apa biar memasuk agama sama itu bahasa. Mereka penular antara demokrasi, siasi yang sahun tais, antara demokrasi, siasi yang sahun tais, antara bisnis yang tais dan bisnis yang tariso. Mereka itu bersama dengan modal asli di mana asalnya.

0: dan suci berdasarkan atas kelima kesetiaan Luhus dan kembali ke tanah berada esok.
1: Kisah ini kepada Kalisius memaksa aku minta isekin. Bukan orang Kalisaki, kisah ini nanti minta isekin bukan lagi. Yang mana merupakan kisah ini dengan saya bangun, aku mana mau tu menjadi aku kisah itu.
2: Masa baru, tapi nak kisah apa kalau saya berita banyak sini. Hati apa yang pada aku bilang hari ini insa, dia kurang tak kira ni pasal. Kerja aku rumah pernah aku lihat, kamu selalu sahkan aku, tapi kerja aku sempat itu. Kerja lihat niat bos, kerja cuti nak kerja, kami tak boleh.

0: mandatosi hanya para resultam, anak direktri, saksi, tim, alpusei, posi dukwek, anaknya pakarai dan susta menangsa, kurat sana sangsa lagi, posa sama istri, panca dikatakan.
1: Video untapa ikan tu sangsa lima, swasti kali ini, porti adanya, dan ikan kali sandi.
2: Thank you.